Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Niaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.

0: dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
1: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamlak Nirm ini. Dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
0: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di tiga daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NABJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NABJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
2: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NABJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NABJA ini.
0: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikit

RRI.co.id RRI.co.id Kempuik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

0: hadir masih ada kesempatan untuk datang dan merasakan langsung kemeriahan perayaan ini, mari bersama keluarga dan sahabat permaikan Pantai Piwang menyaksikan penampilan peserta karnaval, menikmati bazar UMKM, serta mendukung kreativitas masyarakat dalam memeriahkan hari jadi ke-27 Kabupaten Natuna. Tentunya banyak kesoran yang bisa dinikmati bersama ini. Dari Pantai Piwang, Kabupaten Natuna, saya Erik Muhammad melaporkan untuk RRI. Kembali ke studio, Kak Rudia.
1: Baik, terima kasih Erik atas laporannya dan kami masih nantikan laporan-laporan Anda selanjutnya.

0: salah menyebutkan judul harga tadi ya, bukan judul harga, nilai harga. Baik Pak Supri, silakan.
1: Jadi berapa harganya?
0: 15,7 15.700 sebetulnya.
1: Oke Kak. Sama Kak siapa ini penyiar? Sama Kak siapa ini?
0: Sama Kak Rodia Pak Supri. Kok tiba-tiba enggak kenal
1: Karodia,
0: hari ini?
1: Oke, lupa Kak Rodia. Aku Kak Rodia.
0: Kenapa?
1: Aku yang pertama-tama dan pertama cepat kesehatan semua untuk kita bersama-sama, dan yang lebih lagi saya mengucapkan dirgahayu untuk Kabar Pita Natuna yang ke-27 ya.
0: 27.
1: Ya, 27 alhamdulillah. Ya ini masalah harga minyak itu saya kira masih tidak terlalu signifikan, yang penting ada Bung Rodia. Ya,
0: yang penting ada.
1: Ada ya itu, karena itu sangat termasuk vital juga. Atau yang masyarakat kecil kan. Industri rumah tangga dan lain sebagainya yang membutuhkan itu, ya. Yang penting udah ada tuh, udah bila lah. Jadi masalah transportasi kapal pun sudah lancar. Jakarta Natuna, Pontianak Natuna, Batam, Tanjung Pinang, Natuna pun alhamdulillah. Lalu air ini siap baik telur dan lain.
0: Stabil ya harganya gimana?
1: Alhamdulillah stabil.
0: Stabil ya.
1: Ya tidak terlalu inilah.
0: Ya.
1: Kita pandai-pandai berbagi. Ini masalah

0: Anak-anak sudah hafal Pancasila semua?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sekarang mari kita dengarkan hafalan Pancasila yang akan dibacakan oleh Ananda, Akila, Nafiza, Zahra. Selamat mendengarkan.

0: Satu kosa. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Akila Napiza Zahra. Saya sekolah di TK Negeri 001 Bunguran Utara. Saya akan bercerita tentang legenda Batu Kasa. Pada zaman dahulu kala ada sebuah kampung di Natuna. Kampung itu sering didatangi lanun atau bajak laut. Masyarakat meminta bantuan Tak Nyang. Tak Nyang adalah

0: di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja kami hadirkan si kecil menyapa untuk pagi ini. Dan pendengar, ikuti terus acara Sekecil Menyapa setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat pagi. Kami sapa Anda, barangkali saja pagi ini

bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju.
1: Pendengar, sudah pukul 8.57 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu

dibahas. Padahal dalam banyak kasus, kebiasaan menunda pekerjaan menjadi cara seseorang menghindari sesuatu yang didorong oleh kecemasan. Dan seseorang yang mengalami kecemasan akan menghindari topik atau tugas yang membuatnya cemas, karena mengerjakannya hanya akan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam.

Di tengah derasnya arus informasi, di era digital yang serba cepat, kita butuh pegangan yang kuat. Itulah Pancasila. Bukan sekedar lima sila, tapi nilai hidup yang menyatukan kita dalam keberagaman. Dari saling menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, hingga menguatkan persatuan dan gotong royong. Memperkokoh ideologi Pancasila dimulai dari hal sederhana dengan bersikap toleran, berpikir kritis, dan bijak dalam bermedia sosial. Karena generasi Indonesia hari ini adalah penentu arah bangsa esok hari. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan, dan amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, rumah besar kita semua.

lagi di luar negeri. Ini menjadikan mereka aset yang sangat eksklusif bagi masyarakat Natuna. Tahukah kamu? Kekah Natuna itu bukan monyet biasa. Bayi kekah justru lahir dengan rambut putih bersih, mirip boneka salju sebelum akhirnya

rutinitas harian yang harus dijalankan oleh si kecil di rumah. Salah satu contohnya ya, misalnya memintanya untuk membereskan mainan dan merapikan tempat tidur. Nah, dengan menerapkan peraturan, anak akan belajar mengenai rasa tanggung jawab dan keterampilan manajemen diri. Kemudian, berikan konsekuensi yang sesuai. Jadi ketika si kecil melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang berlaku, ya, kita sebagai orang tua bisa memberikan konsekuensi yang sesuai. Tidak mudah memang ya bagi orang tua melihat si kecil sedih. Namun hal ini pendengar bertujuan agar si kecil tidak mengulangi lagi pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat. Ingat ya pendengar, jangan pernah memberikan hukuman fisik sebagai konsekuensinya. Karena hal ini akan

0: Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Moyes lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akurat.

0: 91 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai kanal informasi dan inspirasi. Berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, berupa warta berita sepekan untuk hari ini. Baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa enggak bisa?

kebiasaan yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, menjaga pola hidup sehat. Nah, kesehatan fisik ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya menjaga kesehatan mental. Jadi disarankan agar individu menerapkan pola hidup sehat ya, termasuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan tidur dan istirahat, serta berolahraga secara teratur. Nah, mendengar kebiasaan tersebut membantu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Karena itu, menjaga kesehatan mental dapat kita mulai dari rutinitas sederhana ya, seperti mengatur waktu tidur, memperhatikan asupan makanan, dan menyediakan waktu untuk bergerak di tengah kesibukan. Baik, masih ada lagi pendengar beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental ya menurut psikolog. Kita bisa

0: Mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata

0: Tampungan air kosong. Kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan.

0: pada 5 indikator dan seluruh klaster dapat memperkuat usulan peningkatan predikat Kabupaten Layak Anak Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Melalui budidaya rumput laut, selain membuka peluang kerja juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Natuna.
2: Secara geografis Kabupaten Natuna, 99% wilayahnya adalah lautan. Dengan potensi geografis ini pada umumnya, peluang usaha bagi masyarakat setempat mayoritasnya dari hasil laut. Seperti halnya untuk usaha budidaya

0: masyarakat, mendorong aktivitas UMKM, melestarikan budaya daerah, serta melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi. Demikian Yusfianti melaporkan.
1: Harga minyak goreng, minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan mencapai Rp125.000 per 5 liter. Tingginya harga dipengaruhi mahalnya biaya transportasi laut dan pasokan dari supplier swasta. Harga minyak goreng mereng minyak kita di Kecamatan Pulau Seluan, Kabupaten Natuna terpantau masih tinggi. Berdasarkan pantauan pemerintah kecamatan, minyak kita yang diperoleh dari pemasok swasta dijual Rp23.000 untuk kemasan 1 liter,

0: kondisi ekonomi yang masih menjadi pertimbangan bagi sebagian warga.
1: Alhamdulillah diperpanjang karena bisa dimanfaatkan adanya program ini untuk warga membayar yang kemarin belum sempat membayar. Karena kalau cuma sebentar program pungutan ini kan nggak banyak yang bisa dimanfaatkan, apalagi melihat ekonomi kita saat ini yang kayak gini.
0: Hingga saat ini real

0: Dangdut, waktunya Perdangdut. Dangdut adalah kita.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung siang ini, silakan di 0811 76

0: itu senyum bagus, senyum, senyum bagus, senyum benarannya. Datuk sama adik Nuri, Nuri di sekebun yang cantik itu senyum adik Nuri, senyum, senyum benaran. Sama ibu Jumaidar ada di sekebun tu yang cantik itu. Ah, sama Wanimah tu. Nanti sore aku pergi ya Wanimah. Minta picit dia tu kalau orang tua itu diurut nanti sore. Ya udah tu yang dengar juga semuanya lah, takut takut ramai gabung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Pak Zai ya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, apa kabar nih?
2: Dari Tanjung Bunjara, Mbak Nadia.
1: Iya, Mbak Rusna, gimana kabarnya?
2: Apa?
1: Gimana kabarnya?
2: Kabarnya kurang baik, Mbak.
1: Kenapa?
2: Sakit.
1: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya.
2: Tapi udah rumahnya, udah sehat juga.
1: Alhamdulillah.

kan dari Rana ya sudah bergabung ya. Habis ikut tanding karya tanding masa ya dan memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Natuna ya. Baik. Pendengar, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Imam S. Arifin untuk Anda.

Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi akan berkumandang azan, menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas.

Ya, atau saat berada di dalam sauna ataupun ketika cuaca sedang panas. Nah, kondisi ini membuat otak memberikan sinyal kepada kelenjar keringat untuk mengeluarkan cairan ke permukaan kulit sehingga suhu tubuh bisa kembali normal. Sementara itu pendengar, kalau proses pembakaran lemak ini berlangsung melalui mekanisme yang berbeda. Nah, ketika tubuh kita berada dalam

0: Mendengar, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis menargetkan 10 unit hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Kelurahan Tanah Hitam rampung pada 1 November 2026. Berikut laporan Nofri.
1: Pembangunan 10 unit hunian tetap bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kota Padang Panjang terus dikebut dan ditarget rampung pada 1 November 2026. Untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana, Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis

0: bahwa saat ini jumlah siswa sekolah lansia terdaftar sebanyak 20 orang dengan rata-rata usia 60 tahun, siswa tertua berusia 70 tahun. Fitriani mengungkapkan, untuk tahap awal pertemuan belajar mengajar direncanakan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan, namun dapat disesuaikan seiring waktu berjalan.
1: Umur rata-rata 60, tapi yang paling tuanya usia 70 tahun, yang termuda usia 60 tahun. Kalau rencana awal kita mengadakan pertemuan 2 kali dalam sebulan.
0: Kepala Sekolah Lansia Paninjauan Fitriani berharap keberadaan sekolah lansia tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi para lansia agar tetap aktif, berdaya, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Kabut asap yang tinggi dan ISPU masuk ke daftar sangat tidak sehat. Puskesmas Bengkalis bagikan masker untuk warga di tempat keramaian. Salah satunya di Pasar Terubuk Bengkalis. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Mengantisipasi dampak kabut asap yang semakin tebal dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bengkalis membagikan ratusan masker secara gratis kepada masyarakat pada Kamis kemarin.

0: kalau namanya subsidi ataupun nak bantu masyarakat yang tidak mampu, ataupun pergilah survei mana-mana warung, semua yang ada warung.
1: Dengan adanya rencana kedatangan 5 kontainer minyak kita tersebut, masyarakat berharap pasokan minyak goreng di Natuna semakin mencukupi dan distribusinya berjalan lancar. Selain menjaga ketersediaan barang, penyaluran yang tepat sasaran serta harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah juga diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan lebih mudah. Bulog Natuna diharapkan terus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi minyak kita agar tambahan pasokan yang datang nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil di Kabupaten Natuna. Demikian Marjani melaporkan.
2: Pendengar, Tarung Derajat Natuna terus lakukan pembinaan kepada atlet yang dipusatkan di Satuan Latihan Gunung Ranai. Selengkapnya laporan Afrizal.
3: Tarung Derajat Natuna secara rutin terus melakukan pembinaan terhadap para atlet di cabang olahraga Tarung Derajat. Saat dikonfirmasi RRI belum lama ini, pelatih Tarung Derajat Natuna Sanusi mengatakan, untuk pelatihan dan pembinaan atlet secara rutin dilaksanakan 2 kali dalam seminggu yang dipusatkan di Satuan Latihan Tarung Derajat Natuna Gunung Ranai.
4: Sebelum persiapan poprop kami tetap latihan, tapi latihan di malam 2 kali seminggu.
3: 2 kali seminggu. Itu pelatihan dipusatkan di mana, Dok?
4: Di Gunung Anai, setelah turun derajat Anai.
3: Selain pelatihan rutin, sementara waktu untuk event tingkat daerah hingga sejauh ini masih belum dapat dilaksanakan. Hal itu mengingat masih belum ramainya atlet ataupun satuan pelatihan tarung derajat yang ada di Natuna.
4: Kalau untuk event lokal sekarang ni, setiap event, kalau dulu ada event kejurdah setiap tahun ada. Cuma semenjak COVID, kejurdah dihilangkan. Jadi untuk atlet, temu kejuaraan 4 tahun sekali tu. Kalau kejuaraan lokal, kita tingkat Natuna, mungkin belum dapat dibuat kejuaraan lokal. Soalnya atlet kan kebutuhan Natuna ni untuk tembacat, belum mamai di macam bela diri lain.
3: Berdasarkan data prestasi atlet, cabang olahraga

0: favorit wisatawan. Para wisatawan sangat menikmati melihat cahaya kunang-kunang yang berkelap-kelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Langkah ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal.
1: Kemudian juga seperti apa itu kunang-kunang. Itu kunang-kunang itu wah, bagi mereka itu apalagi melihat pada pohon di pohon bakau itu seperti pohon natal, itu luar biasa mereka. Kadang mereka tidak mau bisa pulang dengan melihat alam yang berbentuk Christmas trees begitu. Jadi sangat menarik, mereka sangat senang dengan datang ke sini. Kemudian kadang saya jumpakan tamu sampai 5 kali datang ke Bintan untuk melihat kunang-kunang. Iya, jadi memang kunang-kunang itu bagus sekali Pak untuk aset Bintan ya, untuk dipromosikan karena sangat menarik.
0: Dalam mempromosikan paket wisata di Rumah Bintan, Amrisa Labula dan timnya bekerja sama dengan pihak perhotelan yang ada di Bintan. Pihaknya menawarkan tour guide kepada wisatawan dan mengenalkan Rumah Bintan

ada yang mangrove yang dikawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan apa itu totas yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.

Tidak hanya memanfaatkan keindahan alam untuk ditawarkan menjadi paket wisata kepada wisatawan, Amrisa juga berupaya menjaga kelestarian alam di hutan mangrove kawal. Seperti menjaga kebersihan dan menanam bibit mangrove juga dilakukan oleh rumah bintan mangrove. Karena tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan penanaman mangrove. Dikatakannya, dirinya tidak hanya mengejar ekonomi saja, namun kelestarian demi keberlangsungan masa depan generasi mendatang juga perlu dilakukan sehingga penanaman mangrove terus dilakukannya. Sedangkan di waktu senggang, timnya juga turun untuk memungut sampah yang terbawa arus air laut.

Mendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Irvi Anissa dari RRI Bukit Tinggi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: harus segera dihenti. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Pro 1, RRI Ranai, 105.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

teladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada nur Islam. Sebagai umatnya, hendaklah kita menteladani beliau untuk senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah sampai akhir hayat kita. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Pada acara Mutiara Senja kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah iman sebagai bekal dasar kehidupan. Di antara persoalan paling utama dan penting yang mendukung seorang muslim untuk bisa teguh bertahan dan mampu melanjutkan perjalanan kehidupan adalah persoalan iman, serta penerapannya pada diri seorang muslim, sehingga bisa memunculkan perubahan serta membangkitkan semua potensi, ketahanan, pengorbanan, keteguhan, dan keikhlasan. Persoalan iman adalah persoalan hidup yang paling mendasar, yakni kehidupan hati dengan beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukannya kehidupan materi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al

Jadi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan hati dengan keimanan, di mana banyak orang-orang yang hidup, tapi sebenarnya mereka mati. Dan betapa banyak orang-orang yang telah mati, tetapi mereka tetap hidup di tengah kita. Maha benar Allah yang telah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 169, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. صدق الله العظيم.

ciptaan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga Allah menghimpunkan kita dengan orang-orang yang beriman.

Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang,

0: dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajah

0: belakang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
0: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok.

daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkuk itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkuk ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkuk ayam. Sejak itu, mangkuk ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkuk dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin

praktiknya seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat menikmati makan malamnya yang lagi makan malam ya. Nah, mungkin besok Anda juga akan ikut melaksanakan

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu

0: pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
1: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai.

0: diizinkan untuk bermain.
1: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
0: Melalui kesempatan yang

0: masyarakat menjadi personel yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Erwin.
1: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

tercapai. Hidup tak seindah zona nyaman menegaskan bahwa kenyamanan adalah musuh pertumbuhan, dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah kunci kesuksesan.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, selamat malam, kami sapa Anda.

utama pada hari ini. Jadi rinciannya pendengar, sebanyak 39.510 orang yang tercatat hadir sebelum akhir pekan balapan, kemudian meningkat menjadi 53.296 orang pada hari Sabtu kemarin dan mencapai 65.069 orang pada hari ini. Tingginya jumlah kehadiran ini menunjukkan antusiasme penonton terhadap MotoGP Mandalika sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu destinasi penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia, pendengar. Nah, gelaran ini juga menjadi momentum bagi Lombok ya untuk memperkenalkan potensi pariwisata daerah kepada pengunjung domestik maupun mancanegara.

0: Tidak, ibu baik-baik saja kok, ibu sehat kok nak.
1: Jangan bohongin Raka bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal.

dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi. Melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal. Sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti. Tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak

0: Iya. Dan kabarnya pantai ini bersih berpasir putih di Kalianda. Nah, Kalianda ini cukup jauh dari Bandar Lampung. Kan itu provinsinya Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung.
1: Bandar Lampung.
0: Iya. Kalau RRI kita ada di Bandar Lampung, di Pahoman itu namanya.
1: Pahoman.
0: Kalau kita kan RRI adanya di Sempang. Nah, kalau kita di sana RRI-nya adanya di Pahoman.
1: Oke. Nama daerahnya ya.
0: Iya. Nah, kalau mau ke pantai Pulau Segitigi Heni tadi itu di Kalianda. Jadi cukup jauh juga.
1: Jauh.
0: Iya, Kalianda itu kayak penyeberangan dari Merak Bakahuni.
1: Oh, penyeberangan
0: Makahuni Berak.
1: Iya,
0: melewati itu Kalianda itu seperti gitu. Jadi kan cukup jauh kalau ke sana.
1: Ya, memang Cedara kalau tempat-tempat yang indah tuh ya butuh perjuangan lah.
0: Butuh perjuangan, betul.
1: Untuk menikmatinya kan.
0: Betul-betul. Kalau yang dekat-dekat aja emang
1: orang
0: gitu-gitu
1: kalau yang dekat
0: aja.
1: Walaupun indah, mungkin bosan kalau lama-lama tiap hari bisa ngelihat mudah aksesnya kan.
0: Iya. Dan Cak Dara juga pernah itu nginep di situ, ada pilanya di sana tuh.
1: Oke. Oh, jadi sudah memang dikelola dengan baik untuk memang menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Lampung ya.
0: Lampung itu banyak sekali pilihan untuk tempat wisata di sana tuh.
1: Pulau Segitigi Heni tadi.
0: Segitigi Heni. Iya.
1: Oke.
0: Terus aduh masih banyak nih mau disebutin semua yang apa sih?
1: Yang familiar saja.
0: Yang familiar ini kayaknya memang ada satu lagi, ada Teluk Kiluan.
1: Teluk Kiluan. Oke.
0: Nah, ini lokasinya di Tanggamus. Beda lagi nih Kabupaten Tanggamus ini.
1: Dari Lampung kira-kira.
0: Dari Lampung dan kira-kira berapa? Agak cukup jauh nih mungkin.
1: Okay.
0: Bisa sampai 4 jam atau cukup jauh. Kalau kalian dari tadi itu mungkin 2 jam itu udah nyampe. Tapi sekarang kan sudah ada tol, jadi cukup lancar ke sana itu.
1: Teluk Kiluan tadi.
0: Teluk Kiluan. Ini lokasinya di Tanggamus. Ini juga bisa langsung melihat kawanan. Oh, ada lumba-lumba di sana.
1: Oh, ini yang menariknya ya. Oh, di Teluk Kiluan ada
0: lumba-lumba.
1: Bisa mudah menemukan lumba-lumba gitu ya. Binatang yang sudah cukup langka juga sekarang Cik Dara ya.
0: Betul. Di tempat kita ada enggak itu?
1: Ada,
0: Cik Dara. Ada. Itu di pulau mana yang bisa nyingok itu?
1: Oh, kalau kita mau sengaja melihat mungkin tak susah mungkin. Mungkin kalau pas orang mancing nelayan pasti sering ketemu.
0: Iya. Gitu.
1: Memang kalau sengaja pengen cari-cari itu susah juga. Mungkin beda nih sama kalau Teluk Kiluan kan memang

0: Jadi mungkin dulu sisa-sisanya.
1: Iya.
0: Masalahnya lebih banyak kayaknya yang terkenal malah di Lampung gitu ya. Jadi ingat aja gitu ya.
1: Taman Nasional Waikambas.
0: Iya. Okay. Ya untuk Mamang Bice yang mau ikutan di acara ini, silakan ya Cak Adi ya.
1: Iya, silakan.
0: Iya, nah, yang lagu Lampung, lagu Bengkulu.
1: Bengkulu, betul.
0: Ada lagu Jambi.
1: Jambi juga.
0: Palembang dan Abang Kablitung.
1: Sila aku dengar.
0: Sila.
1: Ada yang bergabung lagi.
0: Ada yang bergabung. Siapa? Pak Yu.
1: Masih kayaknya Pak Supri lagi. Halo Pak Cik.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.

0: Kota Bumi ya, Kota Bumi.
1: Iya, Kota Bumi. Kalau di sana
0: sama
1: itu
0: dari pulau apa itu nampak enggak anak Krakatau atau Krakatau?
1: Kalau Krakatau itu dia Krakatau mungkin lihatnya dari ini kali ya, Bakahuni kali itu.
0: Iya, berarti dekat ya nampaknya.

0: Sah itu?
1: Lebih hampir sama kan rendang juga.
0: Ya?
1: Iya, tapi lebih manis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, gitu. Gimana? Usah ada waktu nih?
0: Masih bisa lah.
1: Oh, terakhir, masih bisa lah. Ya?
0: Terakhir kita bahas apa nih, Cendara?
1: Tadi itu...
0: Oh, mungkin...
1: Jambi aja.
0: Oke. Okay.
1: Jambi ada lagu Hujan Lebat.

0: Namanya Panda.
1: Panda, Panda, ah, yang betul Dandi.
0: Ya namanya Dewi.
1: Dewi, Kak Dewi. Yeah. Oke.
0: Okay. Lagi pada bikin-bikin itu, bikin makan, makanya kue. Rame itu.
1: Bikin kue.
0: Bukan.
1: Oh, apa namanya ya? Bikin apa tuh? Makanan ya?
0: Bulat bakso.
1: Oh, pentol.
0: Tahu itu kayaknya.
1: Oh.
0: Iya, kayaknya.
1: Kayaknya ya. Dimakan ya, sekarang atau semuanya, besok?
0: Kayaknya sekarang,
1: sekarang dah, ya? Dah
0: itu kerjaannya perempuan yang baik gitu. Oke. Okay. Salam untuk semuanya lah ya, untuk Bang Abdi juga sama operatornya.
1: Oke. Okay.
0: Spesialnya untuk si cantik di rumah. Iya. Terima kasih Bang Adi.
1: Sama-sama. Terima kasih juga Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Dandi ada halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Rindu Memori Lewat.

0: Senyum, kiu-kiu tu. Datu sama Teteh Dinda di Bogor, yang cantik itu. Diona di Kupang, yang cantik itu. Tadi malam ada, ya, Diona. Ya kan?
1: Siapa?
0: Diona ada semalam tu.
1: Tadi malam tak ada, Bang Zai. Ya,
0: ada sama dia malam tu.
1: Tadi malam sama saya, tak ada.
0: Malam apa ada ya?
1: Malam sebelumnya mungkin.
0: Iya, ada. Udah tuh yang dengar juga semuanya lah, tegur bergabung juga ya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Selamat malam, dadah. Permisi, kata Diona Kupang cantik itu.
1: Permisi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zai dah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Sudah ada 4 penelpon. Kita saatnya kita

0: Nyai. Itu Berlian Denyi Pinang dari Sulawesi, Purnamasari dan Pak Asri dari Medan dan Marona ya. Marona.
1: Oh, Marona.
0: Marona terus dari Batita Mario.
1: Mario.
0: Bandarsa siapa tuh? Lupa nama Bandarsa.
1: Bandarsa Bang Ryan.
0: Ryan. How do you feel tonight? You look like very very happy, don't you please?
1: I see.
0: So okay, semuanya lah yang dari awal sampai akhir.
1: Okay, Mas Supri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening juga ya, Pak Supri. Wah, ke bahasa Inggris malam nih. Lanjut lagi di belakang Pak Supri. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Kompar pagi rindu memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnamasari.

0: Tom Hee Ho.
1: Oh, India.
2: Oh, India. Tom Hee Ho.
0: Tom Hee Ho.
2: Okay.
0: Abang Abi boleh tak nanya?
2: Apa tu?
0: Kemarin kan Abi orang Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang pindah ke Ranai. Abang Abi kenal tak?
2: Orang Tanjung Pinang?
0: RRI Tanjung Pinang pindah ke RRI Ranai. Kenal tak Abang Abi? Namanya Pak Irsal.
2: Namanya siapa?
0: Pak Irsal manggil dia.
2: Pak Irsal.
0: Dokteran Irsal.
2: Pindahnya kapan tuh?
0: Lama dia pindah ke Ranai. Tak berapa tahun dia pindah, no, pindah lagi ke Tanjung Pinang.
2: Oh.
0: Dia penyiar di situ katanya.
2: Macam mana?
0: Bang Abi kenal tak? Dia penyiar di Ranai katanya kemarin.
2: Kalau sama pas saya di Ranai, belum tak pernah pula ada yang pindah dari Tanjung Pinang ke Ulian.
0: Lama, tahun berapa Bang Abi?
2: Tahun berapa? Lama. Oh, kalau dah...
0: Katanya pejar sekarang yang baru-baru katanya.
2: Oh iya.
0: Yeah. Kan? Ada Bang Abi, nah, manggilnya Bang Abi, ada Kak Rodia, Nadia.
2: Kan,
0: orang baru tuh, saya tadi udah banyak pensiun.
2: Oh, gitu. Yang zaman-zaman mungkin baru-baru berdirinya RRI Ranai mungkin ya?
0: Mungkin Bang Abi. Jadi rumahnya belakang rumah kakaknya.
2: Oh, macam tuh.
0: Nah, itu lah cerita-cerita tadi di mobil, pembimbangan ikut mobil dia kan.
2: Oh, macam tuh. Cerita-cerita
0: lah, katanya saya dah pergi ke Zion, kata dia. Takut Bang Haji kenal kan.
2: Oh, tak kenal pula saya Kak Belian.
0: Oh, iya mungkin dia pindah Bang Haji baru yang sampai.
2: Iya, iya, iya.
0: Iyalah, salam dia tadi fotokopi yang dah masuk aja tadi Bang Haji ya.
2: Oke, Kak Belian.
0: Membuat ini. Iyalah, lagunya dah ada kan. Ada kan lagunya
2: Tom Hee Ho? Tom Hee Ho ya.
0: Ada.

lagu hits mendengar. Baik pendengar, kita langsung ke lagu dulu. Nanti ada lagu permintaannya. Lagu Cinta Gunawan ya dari Iwan, kemudian Tum Hiho, dan ini dia requestnya Iman, Bang Iman di Tanjung Batu Kundur. She's Gone dari Steelheart. Ini lagu dirilis tahun 1990.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.

0: di lapangan sepak bola Tunas Harapan Baru Kota Ranai ya. Nah, jadi silakan nih buat yang ya sudah lama menantikan pertandingan sepak bola antar klub di Kota Ranai khususnya, nanti besok akan dimulai perhelatan Piala Bupati Natuna pendengar ya untuk tahun 2027 di lapangan sepak bola Tunas Harapan Baru.
1: Kekal sejahtera di Taman Nirwana, begah mencapai bulan.
0: Dan banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan pendengar ya untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Natuna tahun ini. Seperti yang diselenggarakan hari ini, lomba karnaval budaya, kemudian ada lomba masak-masak juga. Dan sebelumnya ada aksi penanaman terumbu karang di kawasan Pulau Senua hari Sabtu yang lalu pendengar ya, yang digagas oleh Lembaga Pengembangan Sumber Daya Pesisir LPSDP.

0: yang masih santai malam ini, masih belum ngantuk barangkali. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali di Ruang Berbagi Rindu bersama Bang Adi.
0: Apa cerita malam nih, Long Is?
1: Cerita lembur malam lembur. Ini, alhamdulillah.
0: Jangan sering-sering lembur, Long Is.
1: Dek halah.
0: Demi cuan ya.
1: Iya, mumpung lagi dibutuhkan ya.
0: Oh gitu, ya gas terus isok, lah ya.
1: Ya, isok kan warna acara kan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Long Is sibuk juga lah, enggak?
1: Ya sibuk lah malam sampai malam nih ya, sampai tengah malam nih, sampai mungkin agak-agak nih tahu lagi mepon itu lah.
0: Siap kopi kok?
1: Ya saya tanya lah kopi ini hitam bekas nih macam oli bekas.
0: Oke.

0: Buang berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

pendengar, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Rane sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Dari Jalan Raya Semupang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator dan tim ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Tapi untuk jangka panjang adalah
1: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
2: Hari ini Lampung, stok jagung di Bulog Lampung maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Dan untuk di Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, dua provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam ya oleh Bulog.
1: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menghadirkan berbagai informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya. Dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada, mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober 1962.

0: pada seluruh warga bangsa ini. Dan kalau kita bedah data 2.722 ini kan separuh itu pindah dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu.
1: Iya.
0: Jadi kan kalau pindah status kan harus keluar dulu,
1: secara
0: Mas.
1: Secara administrasi.
0: Biar gak double status.
1: Iya, betul. Ya. Oke, Pak.
0: Jadi ada 1.147 itu pindah dari P3K
1: paruh waktu
0: ke penuh waktu. Ini clear gitu ya.
1: Iya. 1.400-an itu, Prof, ya.
0: Iya. 1.147.
1: Sorry, 1.147.
0: Jadi gak keluar.
1: Iya.
0: Ini nggak keluar dari ASN, tapi keluar dari P3K paruh waktu menuju P3K penuh waktu.
1: Oke. Gitu.
0: Nah, kemudian yang PNS yang keluar itu 233. Ini yang usia muda. 233. Usia muda tidak dapat hak pensiun.
1: Iya.
0: Nah, kemudian yang sudah senior, yang sudah punya hak pensiun ya, Mas ya, mungkin sudah capek bekerja atau sakit atau ingin dekat dengan keluarga, itu hampir 1.000.
1: Hampir 1.000. Oke.
0: Hampir 1.962. Jadi yang betul-betul mencari pekerjaan baru itu yang masih status muda itu 233 yang PNS dan 151 yang PNS. Jadi kurang lebih 388. Jadi bukan 2.722 tadi, tapi sekitar 384. Ini yang statusnya CPNS dan PNS.
1: Oke, artinya
0: namun
1: ya, silakan
0: saya
1: silakan,
0: tidak Prof. berhenti di angka ini. Kita harus melihat lebih mendalam.
1: Oke.
0: Kalau saya sebagai pengelola kepegawaian itu tentu memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untuk bisa hidup lebih sejahtera kan, Mas?
1: Iya.
0: Untuk bisa lebih bahagia. Karena enggak boleh negara melarang warga negaranya untuk bahagia. Kalau di luar ASN bisa bahagia, kenapa tidak? Tapi kalau di dalam bekerja sebagai ASN bisa lebih bahagia, mengapa negara tidak mengupayakan itu, gitu ya? Nah, penyebab mereka keluar itu yang paling banyak urusan keluarga.
1: Keluarga, oke.
0: Keluarga.

0: yang cerdas-cerdas, yang sudah dapat beasiswa S2, S3, spesialis dokter, itu dibolehkan walaupun masih CPNS, walaupun masih satu tahun bekerja. Jangan terlalu dikekang gitu. Okay. Apalagi mereka ada beasiswa. Kan ini berarti anak-anak cerdas kan?
1: Yeah.
0: Kalau anak cerdas itu mas peluangnya banyak. Dia bisa cari kerja di manapun.
1: Iya. Yeah. Baik.
0: Itu.
1: Ya. Prof Sudan, tapi apakah ada Prof yang dari 383 ini yang memang mereka ketika itu statusnya masih CPNS atau baru bekerja?

0: Tapi redistribusinya jangan terus-menerusan di sana, gantian. Setelah 5 tahun di daerah, dia pindah ke kota, gitu kan?
1: Ya, rotasi.
0: Diberi kesempatan ikut PPDS. Jadi ada sistem insentif. Di kita ini kalau sudah sekalian di daerah, lama lupa, di sistem nggak terbaca lagi.
1: Artinya hal-hal nah, itu nanti akan menjadi perbaikan dari proses penerimaan CPNS begitu, Prof?
0: Iya, jadi kami akan membenahi lagi apa yang sudah bagus kita tingkatkan, bolong-bolongnya kita tambal, Mas. Karena kebutuhan selalu bertambah ya, harapan masyarakat juga selalu meningkat gitu.
1: Tapi Prof. Sudan, dengan adanya angka 300-an tadi yang mengundurkan diri ini, apakah ini tidak mengganggu dari sisi layanan kepada masyarakat ini, Prof?
0: Kalau dari sisi layanan, enggak, Mas. Dan ASN kita ini, pengalaman saya pernah beberapa kali eselon 1, pernah beberapa kali

0: pernah menyuruh, nggak menyuruh kita bekerja keras, tapi menyuruhnya bersyukur. Siapa yang banyak bersyukur, akan aku tambah nikmatnya, kata Allah demikian. Maka rekan-rekan yang sudah memiliki pekerjaan di ASN, pertama syukuri dulu. Dengan kinerja yang tinggi. Kalau kinerjanya tinggi, insya Allah rezeki akan mengikuti. Rezeki karir, rezeki kesehatan, rezeki nikmat pekerja akan mengikuti. Itu. Yang kedua, rekan-rekan CPNS ataupun yang berminat mengikuti seleksi CPNS. Nah ini saat masuk kan sudah tahu ya Mas ya, gajinya sekian.
1: Ya.
0: Harus siap. Karena seringkali ketika sudah diterima, bertanya saat itu loh Mas, kayak penataran latihan.

tanya, kami tuh sudah sekolah tinggi-tinggi, ngapain kamu jualan nasi goreng? Biarin, salah sendiri. Saya kan dulu kan ya cuma nyoba-nyoba aja ngikutin temen duduk bangku kuliah, dibilang gitu katanya.

Nah, itu beberapa di antara ini yang curhat di media sosial. Tapi kalau dari Ekonom Indef mengatakan untuk usia-usia produktif yang resign, mereka masih punya peluang yang luar biasa besar ketika keluar dari ASN. Meskipun tidak ada backup plan, mereka bisa melamar di perusahaan-perusahaan swasta yang mungkin sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan

0: 5 juta ton itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya, dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
1: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
2: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak lupa.

gajian di lingkungan pegawai negeri. Nah, itu sangat penting. Jadi landasan bagaimana membuat perbedaan remunerasi yang begitu sangat menyolok.

0: juga satu penyebab ya. Jadi karena banyak orang dulu yang kayak ASN itu bukan hanya sekedar menerima gaji, tapi juga akan melihat karirnya bisa berkembang dengan baik.
1: Oke. Saya kemarin sempat baca-baca juga di media sosial beberapa sempat menjadi trending beberapa hari yang lalu soal ASN yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, tapi ada yang menarik bahwa sudah 5 tahun menjadi ASN di, netizen ini yang mengundurkan diri, ASN ini mengatakan bahwa karirnya tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang, stagnan dan repetitif, dan lain sebagainya. Kerja masuk absen pulang selesai begitu saja setiap hari, dan tentang meritokrasi tidak berjalan dengan baik. Lalu ada alasan juga soal ASN baru ini lebih banyak seperti mengerjakan double atau bahkan triple untuk seniornya. Ada senioritas di dunia kerjanya. Jadi, sehingga ya, akhirnya dia bertahan 2 tahun akhirnya mundur keluar.
0: Karirnya gitu. Tidak menjanjikan. Pembagian kerja mungkin tidak adil karena terutama kalau menteri-menteri yang datang dari partai, ada staf khusus, ada pejabat-pejabat lain yang dibawa, dan mereka bukan membawa ketenangan di dalam, tapi justru membuat keresahan. Ya, jadi staf-staf khusus dari menteri yang dari politik terutama itu ternyata tidak untuk membangun bersama begitu ya. Jadi justru banyak yang menimbulkan keresahan, dan itu yang membuat memperlihatkan seolah-olah karir ke depan itu tidak cerah.
1: Oke, soal alasan meritokrasi tidak berjalan dengan baik, apa sekarang ini masih? Ya. Bukannya right man in the right place itu sekarang ini sudah mulai diterapkan nih, Profesor?
0: Ya, memang yang pertama, kalau memang menteri itu didatangkan dari partai politik, harus dijaga supaya birokrasi berjalan tanpa harus mempertimbangkan aliran-aliran politik. Karena ASN itu sudah ditempa bahwa siapapun pimpinan, dia berbuat untuk negara. Jadi bukan untuk kepentingan satu partai. Yeah. Atau nanti misalnya

0: Jadi itu sendiri harus juga menjadi pertanggungjawaban dari pemerintah.
1: Oke.
0: Okay. Dan dengan itu dilakukan, maka tentu nanti karya apa namanya setiap orang yang bekerja di lingkungan ASN mempunyai prospek ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Dan boleh mereka bekerja dengan baik, kemudian berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang maksimal, sehingga siapa yang terbaik, siapa yang bekerja maksimal, itulah yang nanti karirnya lebih menonjol. Dan kalau hal itu yang terjadi, maka yang lain-lain tidak ada merasa iri.
1: Oh, iya.
0: Jadi kalau di sana karirnya melonjak dan itu terlihat memang karena kinerjanya, maka mereka malah saling

0: sehingga bisa memadamkan karhutla. Baik, ini soal ASN yang resign. Ada 300-an ASN yang resign dengan berbagai alasan. Kalau ada yang punya backup plan setelah resign itu bagus, tapi ada beberapa yang hanya resign aja gitu. Nah, ini gimana nih kalau menurut Anda di tengah kondisi ekonomi saat ini, beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan ya, ada beberapa wilayah yang tetap stabil harganya. Di tengah musim kemarau, produktivitas petani baik itu padi, hortikultura ya, sayur-sayuran juga menurun, tapi mudah-mudahan sih tidak melonjak naik harganya. Lalu juga soal ketersediaan lapangan pekerjaan di tengah pengangguran yang cukup tinggi juga ya di tahun 2026 ini. Bahkan lulusan-lulusan sarjana ataupun S1, Mbak, tapi ada fenomena ASN yang mengundurkan diri. Tanggapan Anda gimana tentang fenomena ini, Mbak Kelin? Halo, Mbak Kelin.
1: Tapi ada fenomena.
0: Mbak Kelin. Halo. Selamat dini hari, Mbak Kelin. Halo, Mbak Kelin.
2: Ini dengan Ria, Bang Fajar.
0: Halo. Oh, dengan Ria. Oh, Bu Ria.
2: Iya. Panggilnya kok namanya berubah.
0: Oh iya iya iya iya, salah ketik. Salah ketik.
2: Makanya enggak mau dibejaut, ini dengan Ria.
0: Iya, Bu Ria, silakan Bu Ria.
2: Sehat ya.

0: kebakaran tuh dari ada tempat pembuangan akhir sampah dan karhutlah juga.
1: Di makanya Sorong ya.
0: Iya. Oh. Pembuangan akhir sampah yang besar di Makmur lagi terbakar.

0: itu bisa 3-4 jutaan untuk fresh graduate dan atau 5 jutaan lah maksimal.
1: Iya, saya juga sedikit kaget tadi, kenapa mereka resign kalau memang sudah layak begitu. ASN ini kan sampai hari tua kan terima gaji terus kan, sampai hari tua juga terima gaji. Jadi harus bersyukur itu kalau menurut saya. Di seorang dia termasuk bisa, seorang dia sudah sering pergi Jakarta, mau cari kerja.

0: Yang
1: pasti
0: dikasih,
1: oke. Jadi
0: tolak ukur di situ.
1: Tolak ukurnya itu kesejahteraan ya.
0: Iya, dan orang juga pasti udah kalkulasi ke depan dong.
1: Oke, baik. Makasih, Mbak Kailin.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran soal punya usaha sendiri di ekonomi saat ini, dari ekonomi secara internal Indonesia maupun pengaruh dari eksternal, dari pengaruh global ya. Bahan baku yang harusnya biasanya itu stabil, mungkin kalau dari tepung misalkan harus datangkan ya, bahan baku dari luar negeri, ada kendala distribusinya dari Strait Hormuz kah atau apa, atau BBM, jadi kos distribusinya meningkat sehingga barang yang diterima di toko jadi naik juga, kita nggak tahu. Tapi ada juga yang akhirnya berpikiran ya udah lebih baik usaha sendiri daripada jadi ASN. Kalau hitung-hitungannya, kalkulasinya sudah tepat, kemungkinan sudah meyakinkan diri bahwa kesejahteraannya mungkin lebih baik kalau punya usaha sendiri. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Adewi. Saya owner dari produk kue kacang Skippy yang beralamatkan di Desa Blangkumtut, Kecamatan Blamangat, Kota Lesmawe. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan dan ini merupakan suatu penghormatan juga penghargaan kepada saya untuk hadir di RRI dalam rangka ngobrol UMKM. Dan samping itu saya

0: Otomatis tanpa remedial teaching ya juga berisiko menunda masalah ke jenjang berikutnya. Jadi banyak yang harus, paling tidak itu 5 langkah yang dapat kita lakukan ke depan. Nah, jadi menurut saya kesimpulannya adalah pertanyaan kebijakan yang paling penting bukannya apakah siswa harus naik kelas atau tidak, melainkan apa yang harus dilakukan dalam sistem pendidikan agar setiap siswa benar-benar belajar mencapai kompetensi yang diperlukan dan tidak ada anak yang tertinggal.
1: Oke, nah, kalau kita bicara dulu ya dari sisi kesiapan lembaga pendidikan kita. Kita tahu saat ini sekolah-sekolah saja punya kekurangan dan kelebihan tersendiri. Ini saya bicara mengenai sekolah negeri misalnya ya. Nah,
0: betul.
1: Kemudian hadir sekarang yang namanya sekolah rakyat. Kemudian ada juga sekolah yang dengan kompetensi baik, yaitu sekolah Garuda. Nah, dengan banyaknya pilihan sekolah-sekolah yang ada sekarang, bagaimana sih kemampuan dari masing-masing sekolah, tidak hanya dari sisi guru, kemudian juga tadi ya, disinggung oleh Prof. Ojat adalah fasilitas gitu ya, jangan sampai dibebankan. Ketiga, bangunan

0: Demikian tadi Profesor Ojat Darojat, Guru Besar dan Direktur Pasca Sarjana dari Universitas Terbuka.
1: Catatan Peristiwa.
2: Hari Museum Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Oktober. Hal tersebut didasarkan pada Musyawarah Museum Indonesia atau MMI yang pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 12 Oktober

non-akademik, dan pengembangan karakter. Jadi jangan lupa bahwa fungsi dari pendidikan itu. Jadi proses penilaian tidak hanya dari pengetahuan, tapi daily life skill yang ini adalah

Jadi dibagi dua, assessment asal learning, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Ini adalah sosiometrics biasanya, agar siswa terlibat aktif di dalam merefleksi proses pembelajarannya antara siswa dengan siswa. Yang kedua, assessment for learning, proses penilaian yang memberikan umpan balik kepada guru dan siswa untuk memperbaiki strategi kegiatan pembelajaran selama proses pembelajaran. Ada assessment sumatif, untuk apa? Mengukur di akhir periode pembelajaran. Mungkin selesai satu kompetensi pembelajaran, dan seterusnya. Ini Mbak yang menjadi hal yang harus dijelaskan kepada guru, sehingga guru-guru kita mengerti makna dari apa itu penilaian, apa itu peningkatan proses pembelajaran. Sehingga apa? Sehingga apa yang disampaikan di dalam pembelajaran itu bermakna dan betul-betul merefleksi, dan akhirnya siswa mengerti apa yang disampaikan dalam proses pembelajaran.

0: karena itu normal, kemudian dia belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Contoh, di sebuah sekolah, ketika ada 3 mata pelajaran di bawah rata-rata, itu tidak naik kelas. Atau kehadiran kurang lebih dari 20%, itu tidak naik kelas. Sudah ada indikator itu. Jadi, sebetulnya boleh tidak naik kelas selama ini. Tetapi, ada anggapan bahwa di kurikulum merdeka, semua harus naik kelas. Karena ada fase-fase itu, fase A, fase B, fase C, fase D, dan seterusnya. Ini panjang ceritanya, Mbak. Tidak bisa...
1: Nggak bisa diuraikan hari ini ya.
0: Tapi yang paling penting begini, apapun bentuknya, kalau disikapi positif, akan berdampak positif. Itu teori-teori filsafat. Tetapi ketika aturan kebijakan disikapi dengan negatif, pasti akan berdampak negatif baik kepada guru, kepada siswa, dan mutu pendidikan. Jadi, ayo kita berpikir hari ini bahwa dengan konsep ini

0: kasih sayang dan didik mereka dengan cinta yang luar biasa. Sehingga dengan penuh cinta mendidik anak-anak kita, luangkan untuk bersama dengan anak-anak kita, berbagi dengan anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan terus menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, dan anak-anak yang saya pikir memiliki karakter yang diharapkan oleh kita semuanya. Baik. Begitu, Mbak.
1: Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak Dudung. Salam sehat selalu dan juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Dudung Abdul Qadir yang merupakan Ketua PBPGRI dan juga Ketua

termotivasi karena ada hubungannya sebenarnya kemampuan di executive function mereka nanti nyambung ke regulasi emosinya mereka sebetulnya. Jadi mereka itu bisa distimulasi dengan cara yang tepat gitu ya. Kalau caranya tepat mereka bisa melampaui teman-temannya gitu. Kan mereka

0: pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat itu menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, desil 1 dan desil 2. Anak-anak ini yang masuk sekolah rakyat akan dijamin oleh pemerintah dari permakanannya, makan 3 kali sehari, snack 3 kali sehari, dan dijamin dari semua ATK, peralatan sekolah, sepatu, baju, dan lain-lain. Semuanya dijamin. Anak-anak tinggal makan, tinggal tidur, asrama disediakan dengan wali asuh dan wali asrama yang terbaik,

0: seberapa realistis sih Prof solusi tersebut dalam kondisi politik dan keamanan saat ini?
1: Ya, itu kan ini bisa dilihat ya, pendekatan yang paling realistis ya adalah kemudian two state solution. Karena kalau one state solution kan tidak memungkinkan, karena apakah nanti rakyat Palestina mau berada dalam otoritas Israel yang jelas-jelas ya menerapkan apartheid, dan negara itu hanya untuk mereka ya, yang menjadi bagian dari

0: dikejar tapi sebenarnya tidak sempat menggunakan senjata tajam. Tapi kalaupun tidak sempat, maka tetap ada penggunaan pasal, yaitu membawa senjata tajam dengan maksud untuk mencelakai orang lain, ya apalagi gitu, karena udah sempat mengejar. Nah, ini tuntutan hukumannya cukup tinggi ya. Kalau orang dewasa kena 7 tahun, kalau anak-anak kan separuh ya. Jadi sekitar 3,5 tahun. Ini udah pasti sih, walaupun tidak terbukti tawuran gitu atau tidak terjadi ada kejadian tawuran, mereka secara secara hukum pidana atau menggunakan sistem peradilan pidana anak nanti itu, mereka terbukti membawa senjata tajamnya, itu yang memberatkan. Jadi sudah pasti ini biasanya nggak bebas. Artinya tetap dipidana atau dihukum dengan kurungan atau penjara.
1: Okay.
0: Nah, yang kedua adalah kenapa kemudian ini bisa terjadi, kan gitu ya. Nah, ketika ini terjadi terus berulang tuh bahkan ini kayak nyontoh ya. Terjadi di Jogja, kemudian terjadi di Banten ya, ini kan maksud wilayah Banten ya.
1: Betul.
0: Nah, itu kan kalau kita biarkan bisa menular juga, karena kan anak-anak itu sebenarnya mereka kan kayak apa ya, melakukan peniruan itu ya. Terus yang kedua, ini anak-anak ini jelas anak-anak yang secara itu pasti nggak bahagia gitu. Maksudnya nggak bahagia adalah mereka ini dalam pengasuhan ini sebenarnya. Jadi kalau anak menjadi pelaku, dia sekaligus korban. Dan menurut saya ini juga korban pengasuhan yang keliru gitu atau negatif ya. Jadi orang bisa anak itu bisa ngelakuin kekerasan kalau dia ngalamin kekerasan gitu. Jadi kalau sesuatu yang biasa dia alami, dia lihat, dia terima, itu biasanya mudah menjadi perilaku dia yang sebenarnya gitu. Jadi luka-luka batin dia gitu, mengalami berbagai bentuk kekerasan selama dalam pengasuhan, itu kebawa gitu. Jadi
1: diluapkannya kalau, dengan cara seperti itu.
0: Betul, karena kan gini, anak-anak ini sebenarnya gak sehat secara mental kan. Gak bahagia tuh gak, bahasanya gak sehat mental gitu kalau kita bahasanya. Nah, orang yang gak bahagia, itu kan kalau orang bahagia gak mungkin dia menyakiti orang lain loh, atau dia pasti memperlakukan orang lain dengan bahagia.

0: di rumah atau di
1: sekolah, apa keluarga,
0: di,
1: ya?
0: Di keluarga.
1: Okay.
0: Kita bicara Ki Hajar Dewantara tadi berarti tepat bahwa akar pertama itu sebenarnya berada di rumah gitu ya. Terus yang kedua tadi ya, walau kemudian ada kontribusi lain pada lingkungan dia seperti di masyarakat maupun di sekolah, tetap saja pegang peranan utama kan rumah sebenarnya atau keluarganya. Nah yang kedua ya, memang biasanya anak-anak seperti ini mereka itu kalau ingin melakukan tawuran ya, misalnya tawuran aja gitu ya, berarti ada dua pihak nih ya, dan masing-masing berarti dalam jumlah banyak gitu. Nah itu kan kalau orang memang niatnya tawuran, berarti itu dia bisa jadi korban, dia bisa jadi pelaku kan. Kalau dia ditusuk oleh lawan, dia jadi korban. Kalau dia menusuk, berarti dia jadi pelaku kan. Berarti dua pihak siap menjadi korban dan menjadi pelaku kan, beda sama kasus kita ya. Nah memang umumnya kalau tawuran kedua belah pihak biasanya mereka mabok dulu memang. Jadi beberapa kasus tuh kalau apa tawuran tertangkap polisi, begitu polisi biasanya juga akan memeriksa urin. Nah di situ umumnya memang anak-anak ini kalau tidak mengkonsumsi minuman keras itu bisa kecium dari bau mulut ya, ketika anak-anak itu diperiksa gitu, atau dia menggunakan pil-pil tertentu gitu kan ya,
1: untuk meningkatkan keberaniannya.
0: Jadi seperti orang yang fly gitu ya, dan ngerasa punya keberanian yang luar biasa karena kan dipengaruhi oleh obat atau oleh minuman, sehingga otaknya itu secara logis atau rasional udah gak bisa berpikir kan begitu. Yang

0: dirinya nggak berkembang gitu, yeah, karena kekerasan juga yang dialami atau ketidakbahagiaan dia. Nah, akademik nggak bisa, kemampuan lain nggak bisa. Nah, dia merasa bahwa ketika kumpul bareng dan ternyata tawuran itu kalau bisa nusuk orang tuh bahagia banget gitu. Oh. Karena mereka merasa bahwa eksistensinya tinggi tuh. Gua habis nusuk orang nih ya, yeah, itu tuh kayak jagoan gitu.
1: Jadi hebat secara gitu ya,
0: diri, secara pengakuan itu dia mendapatkan. Nah, jadi akhirnya ke hal yang negatif seperti ini gitu. Nah, inilah makanya orang tua gitu, apalagi ini remaja gitu, karena fasenya dia mencari jati diri dia untuk divalidasi itu, eksistensinya tuh di era yang ini gitu. Jadi kalau kita benar mengarahkan atau potensi dia kemana, kita bisa mengarahkan sebenarnya. Kita bisa

0: kenapa nggak boleh? Kok temanku boleh tuh sama orang tuanya? Nah, kita nganggap itu ngelawan. Akhirnya bertengkar. Padahal itu fasenya anak, yaitu pada umur itu emang begitu. Jadi kita itu kalau tidak memahami masa perkembangan psikologi remaja emang berat. Kayak misalnya di usia ini kan harusnya anak ini tuh mulai suka pada penampilan, mulai menyukai lawan jenis gitu. Jadi itu fase-fase yang sebenarnya akan mereka lewati. Nah, orang tua kan suka panik ketika anaknya, kok anakku naksir, anakku pacaran, padahal itu fasenya dia loh. Dan sebenarnya kita bersyukur anak kita suka lawan jenis, kalau suka sejenis yang lain.
1: Wow,
0: nah, jadi kan itu yang sebenarnya kalau orang tua paham tuh gak akan jadi musuh bagi anaknya. Nah, ini pokok gak ada pacar-pacaran ya, padahal kan namanya cinta kan perasaan ya, hati itu kan Tuhan yang kasih ya, lalu biarin aja lah. Tapi yang penting kan kita itu ngedidik anak-anak untuk menghargai tubuhnya gitu kan. Jadi ketika kalau ada orang enggak melihat dan menyentuh bagian yang harus hanya kamu yang sentuh, yeah, yang boleh lihat, maka itu orang jahat kan. Tinggal kita begitu. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa ngelindungi tubuhnya. Nah, tapi kan bukan berarti ngelarang rasa di masa apa ya, di masa perkembangannya dia gitu. Jadi banyak dilarang membuat anak-anak ini jadi musuh bagi orang tuanya, akhirnya kita jadi jauh sama anak-anak gitu. Nah, itu fase ini tuh harusnya memang dipahami orang tua. Emang sih nggak ada sekolah orang tua ya, jadi banyak orang tua juga mungkin belum siap gitu ketika harus menjadi orang tua bagi remaja. Sebenarnya anak itu ya, dia diajak dialog aja gitu. Jadi kalau dia punya pilihan, ini kan SMP teknisme ya dengan SMK gitu, atau misalnya kuliah yang paling sering tuh jurusan kuliah, mau ke kampus mana, jurusan apa, itu orang

0: Jadi kalau kita sebagai ayah bunda atau guru, kita pernah jadi anak-anak. Tapi anak-anaknya nggak pernah jadi kita.
1: Iya, belum ya.
0: Iya, jadi anak-anak tuh nggak ngerti cara kita berpikir. Nasihat itu dia nggak pahami sebelum dia ngalamin gitu. Jadi dalam hal ini tuh dia nggak dia merasa kita bawel, cerewet gitu. Jadi kita selalu dikit-dikit nasihat, lama-lama dia nggak nyaman sama kita.

0: ibunya. Ibunya kerja juga sampai cuti-cuti gitu loh. Nah, ini yang kemudian kehadiran ayah nggak ada pada di saat-saat penting anak.
1: Okay.
0: Nah, menurut saya anak-anak yang tadi kita omongin dari tadi nih ya, punya perilaku itu mungkin karena fatherless juga. Ayahnya nggak hadir dalam proses pengasuhan. Jadi kalau ibunya kesel karena ibunya nanggung semua.
1: Okay.
0: Dan anak-anak yang fatherless ini kan berarti tangki kasih sayangnya kan harusnya ayah ibu ya.
1: Yeah.
0: Ayah ngasih 50 aja, ibu ngasih 50, dia punya 100. Nah, ini ayahnya 0. Ibunya mungkin karena anaknya banyak dan urusannya banyak serta sering marah-marah, ya karena stres ayahnya enggak bantuin ya.
1: Yeah.
0: Nah, itu akhirnya cuma ngasih ke dia mungkin 20% gitu.
1: Okay.
0: Karena anaknya juga banyak. Nah, akhirnya tangkinya yang harus 100 jadi cuma ke 20. Nah, ini nih yang membuat anak-anak itu jadi cari cara yang tidak tepat gitu. Jadi memang penting banget sih pengasuhan itu hadir ayah bundanya gitu.
1: Oke, anak bermasalah tadi karena pola asuh yang tidak baik. Lantas tanggung jawab siapa jika keluarga dengan segala keterbatasannya tadi abai dengan pola pengasuhan yang baik ini, Bu Retno?
0: Iya, pertama kalau dia memang nggak punya ayah, ya nggak apa-apa gitu. Dia juga ngerti, ya sehingga ibu jadi ayah sekaligus ibunya kan gitu. Tapi kalau ada ayahnya, ya sebaiknya ayah dan ibu gitu. Itu pertama. Yang kedua, ketika anak-anak ini misalnya ayah ibunya tuh sibuk gitu ya. Nah, itu harus ada yang namanya quality time. Misalnya dalam sehari, ya masa 24 jam nggak bisa sih ngobrol sama anak 30 menit sampai 1 jam gitu loh. Jadi itu penting banget gitu. Jadi bertemu, bertatapan, ngeliat, meluk anak ya. Kalau memang kita kemalaman, masuk ke kamar anak aja, ngobrol sebentar, meluk dia selama tidur gitu. Kalau udah ketiduran, peluk dan cium aja gitu. Semua anak mau kok, usia berapapun dipeluk dan dicium. Yang penting kan kalau udah gede gak di depan teman-temannya kan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi artinya itu menjadi penting. Karena gini ya, kedekatan kita secara fisik, apalagi nyentuh kulit sama kulit, seling meluk, ngacak-ngacak rambut anak kita gitu, itu membuat anak kita dekat sama kita gitu. Dia akan nurut. Jadi anak-anak yang gak pernah disentuh, anak-anak yang gak pernah merasa diabaikan, ya mereka akan cari pelampiasan seperti dalam kasus ini gitu. Karena anak-anak itu juga korban. Korban dari pengasuhan yang salah sampai dia mereka kayak gitu gitu. Jadi kesalahan mereka tuh gak berdiri sendiri kalau anak. Makanya ada sistem peradilan pidana anak. Di mana hukuman anak itu separuh orang dewasa. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka otaknya kan belum sempurna tuh tumbuhnya. Yang kedua ada faktor pengabaian dari lingkungan keluarga dalam proses pengasuhan gitu.
1: Iya, tapi sejauh mana Bu Retno terkait dengan ilmu parenting kita di Indonesia ini?
0: Ya itu minim. Sebenarnya gini ya, sekolah-sekolah tuh ngadain. Saya sering jadi narasumber parentingnya para sekolah-sekolah ya, negeri swasta semua jenjang. Nah, yang hadir itu pasti banyak perempuan.
1: Oke.
0: Sementara ayah itu jarang banget. Ayah itu hadir kalau

0: masyarakat terdampak.
1: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD dan musyawarah Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, dari BJK Kalimantan Tengah, dan juga Bank Vitalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kepastiannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan yang berobat bantuan kepada pelawan, khususnya di kelurahan yang terdampak karita dan cukup parah di Kota Pangkalan.
0: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
2: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Pelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
0: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andrias menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
3: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa bantuan jasa dan juga posofiskakan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
0: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andrias, Kepala OJK Kalteng Primandanu Febrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabela Indah Sari melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan menjaga ketersediaan air tanah ini?
1: Iya, salah satu strategi untuk kita bisa melakukan pemadaman kan memang kita butuh air ya.
0: Iya.
1: Nah, tantangannya adalah di musim kemarau itu air ada di mana? Itu yang jadi masalah. Terutama pada wilayah-wilayah seperti Kalimantan Tengah yang memang mayoritas itu lahannya bukan tanah mineral yang dipengaruhi oleh gunung berapi, tapi tanah gambut, gitu ya. Gambut itu kan sebenarnya merupakan secara morfologi dia itu kan cekungan daratan yang kemudian terisi air, sehingga semua materi organik itu terkumpul di situ dan dia terjadi proses anaerob, sehingga dia tidak mengalami proses perapukan yang cepat. Nah, ketika lahan gambut itu dimanfaatkan oleh manusia, maka tentunya cara memanfaatkannya adalah mengurangi airnya, atau airnya itu dibuang atau dibocorin lah kalau dalam ilmu hidrologi. Nah, ketika air dibocorin, maka kemudian gambutnya itu terekspos, dia prosesnya dari anaerob menjadi aerob, terpengaruh oksigen gitu ya, sehingga pelapukannya menjadi dipercepat sehingga bisa dimanfaatkan lahannya. Nah, ketika dibocorin kan otomatis air itu kan berkurang, Mas.
0: Iya.
1: Nah, ketika air berkurang seperti yang sekarang terjadi, meskipun pemadaman itu sudah dilakukan dengan upaya yang luar biasa oleh semua pihak yang tadi kita sebutkan di awal, tantangannya adalah mereka untuk mendapatkan air itu dari mana. Ketika gambut itu kemudian dia sudah tidak ada airnya lagi. Nah, ini tantangan besar, padahal gambut itu, api itu ada di bawah permukaan, bukan di atas permukaan.

0: misalnya. Tapi masalah implementasi di lapangan ini tantangannya tidak sedikit.
1: Iya, karena kan cuacanya juga beda kan ya.
0: Cuacanya beda sekali. Nah, di sana kalau, musim panasnya hanya 3 bulan kan.
1: Iya.
0: Daerah subtropis di Indonesia hampir setahun ini kita ini sudah sejak April sampai ini sudah Oktober ini. Di beberapa wilayah masih belum ada hujan.

0: itu kan semuanya masing-masing punya kepentingan.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga bagaimana ini bisa disatukan sebagai sebuah unit manajemen hidrologi untuk kesatuan hidrologi gambut, itu saya kira menjadi penting. Ya, semoga dengan adanya BPGMN ini mereka bisa membuat satu kesatuan.
1: Yeah.
0: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, para pemanfaat lahan gambut dalam satu wilayah unit kesatuan hidrologi gambut itu harus nurut dengan satu manajemen atau satu desain untuk pengelolaan ekosistem gambut.
1: Oke.
0: Pak Hatto, harapannya itu, Mas.
1: Iya, bagaimana Pak terkait dengan teknologi pemantauan hidrologi, data satelit dan sistem peringatan dini bisa digunakan untuk memprediksi wilayah yang berisiko mengalami karhut lah?
0: Iya, saat ini kan teknologi sudah sangat maju ya. Kita sudah tidak perlu banyak survei ke lapangan, tapi kita dengan memonitor citra satelit resolusi tinggi itu semua informasi sudah bisa kita dapat. Bahkan informasi di bawah permukaan pun kita sudah bisa mendapatkan data dengan cukup baik dan akurat. Nah, tinggal itu tadi, bagaimana dengan teknologi yang kita miliki sekarang itu bisa digunakan untuk mengelola tata air dalam suatu ekosistem gambut. Sehingga dengan demikian, maka potensi-potensi untuk terjadi kekeringan, kemudian bisa menimbulkan kebakaran, itu bisa dicegah.

0: Lukman untuk bisa dikelola.
1: Hmm.
0: Apalagi untuk dikendalikan untuk
1: jadi khusus ya.
0: Pandangan. Harus ada khusus itu.
1: Iya.
0: Jadi dengan cara itu maka semua elemen, semua stakeholder yang memanfaatkan ekosistem gambut itu harus mematuhi aturan. Hmm. Aturan terkait dengan tata kelola hidrologi yang itu nantinya akan ditetapkan oleh unit manajemen itu. Nah, semoga dengan cara itu kalau kemudian ini konsep ini diterima oleh pemerintah dan

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya untuk beberapa hari, tetapi untuk perjalanan yang jauh dan panjang, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun pada hitungan kita sekarang. Pendengar RRI yang setia, betapa banyak di antara kita yang membanting tulang, peras keringat untuk persiapan masa tua atau pensiun yang hanya beberapa tahun, tetapi lupa untuk mempersiapkan masa ribuan tahun setelah ajal menjemput kita. Pendengar, tahukah kita apa yang bakal terjadi pada perjalanan akhir hidup kita? Menurut hadis sahih diceritakan

0: Lampa, estimasi teman-teman Pelni itu kemungkinan di awal Oktober. Nah, Oktober mungkin dia estimasi perjalanan itu 2 minggu. Kalau nggak ada cuaca dan hal lain, nah di pertengahan bulan mungkin 5 kontainer.
1: Sementara itu, salah seorang warga Ranai, Juleha, mengatakan keberadaan minyak goreng bersubsidi dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk meringankan pengeluaran rumah tangga. Namun menurut Juleha, harga yang terjangkau belum tentu dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Kondisi

Ketua Pengkaper Keminatuna, Senpai Zamroni, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi para kensi untuk meningkatkan kemampuan teknik sekaligus memastikan setiap gerakan sesuai standar Serenji Kempo. Ia menjelaskan sebelum mengikuti ujian kenaikan tingkat, para kensi telah menjalani latihan rutin selama kurang lebih 6 bulan sebagai persiapan menghadapi proses penilaian. Menurutnya, pemantapan teknik juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan gerakan serta menyamaikan pemahaman antara kensi dan penguji. Selain mengukur kemampuan teknik melalui Goho, Juho, Embu, dan Randori, UKT juga menilai pemahaman teori serta filosofi Serenji Kempo guna memberikan sertifikasi kenaikan tingkat secara resmi. Pengurus Perkemi Kabupaten Natuna turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada lurah serta

menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.